Ore ke iketseditse dintho ke le nosi. Ke ne ke iketsetsa dintho ka bohlale baka. Ke ne ke iketsetsa dintho ka hore ke a tseba. Ke ne ke iketsetsa dintho ka hore ha hona manya tla mpulella. Ke ne ke iketsetsa dintho ka hore ke nna ke nna. Ke ne ke iketsetsa dintho ka bonna. Ke ne ke iketsetsa dintho le ka bona boikgantsho baka. Ho sena manya ka mpulellang. Ho sena manya ka buang le nna. Ho sena manya o nka mo mamelang.

lehlohonolo 2 Sontaha se seng le se seng ho tloha ho reng ya botshele ho fihlela ho reng ya bolobe. Ke lehlohonolo 2 ka kapa le se FM.

0: tseba ntse ena mme wena o tlo ba ngwena o kwallwang nke nnotlolo sena ba se latlhe kae mololo tsa too wa gala botšhane
1: watsa wa ithetse o betere nna ke ba nnete ebile ke a tseba go ke bua nnete ga ke nataba go bua eng ka nna kapo o bua lwang ka nna sentle o tlwaetse o bua gampe ka nna
0: o ke e ratang ke gore ya go thetsa ba wa thetsa lefatshe le ena kao fela wena o ka se
1: ithetsenete
0: ya gore o ipolaetse ngwana e tla o ja tsatsi le tšhabane dikelang o molaa ipodie o molae o bolae ngwana gago ke a ipotsa gore
1: naobala jang a ke na o kgona gobala
0: o le ngwana tshelang pele jalo o pile wa mogale molaito
2: then aa wata jaleng ka selokene o batla eng ke kopa go tsabaye pele motho a kabela e le go na le ntho e tsalangpentsa ka le wena
3: batla
2: enggaga gone ntho e ke tlhokang go emelaetswang go wena ne ke kopa o kise gore se e tseng pakeng tsa ka e ne le phoso ntate ke nye o batlang gape utlwa go tswa ga ke tlefane a kwatela ka batho e senang thusona
3: sedie
2: e bathong
3: sebatimamela fane ke ngwane ke yang tsebae ke tseba gantle gore na ka ba kotswang tla gore o mmamela go eletsa sebadi tloelela go tlhanya bo gago ba gore tla o nyalwa ke fane
2: e le go etsala ntshosetsa jale he he go
3: jelusego
2: jelus a ke nana le fane ke kopa go gabane le nnape ke bolelela fane ore wena
3: wangharaeng fane ke motshadi oakre ke gausi wena fela le sea leo o
2: kesa mabaka fe
3: fane ga a tualo go wena o bonagana fane o tlo bolaya kere ka o bolaya ga o sa tsebe
2: ke kopa o sading wa gago kore wa bona gae gautsi bo rona o ka bua ka eng a ko tsamaye o mmapalesa o tloele o utlwa mona o tlo o tla bua ditsea badimo tse ke sa reng gorena o ntse reng
3: sipatie ga e ba lenyalo ke yona ntho e otlang nna ranting ke nyala ke kopa o tswe go fane kore ke ya o kopa molemong wa ngwana wa rona
2: batsa jale a ikutlwa go wapa
3: ke banna
2: ee utlwa o nnyala jwang gane o na le mosadi ga o na mosadi gona ke mang ena ke batla go nyala lena he otiwa ka ke kgetane ke kopa go ntloelela then a ko kgaole le nnatlhe ke batla go prepara lenyalo ka he
3: etlelang ke bona kotsie kgololo wena o etsa le ga gana o gantle gore ngwana eno ke wa
2: fanebonangwe
3: tlo o dumela gore ena o kenye ngwana yo waka
2: gore
3: ngwana ka
2: nna re robetse gangwe keao ka tlasa mabafe o tla jang ngwana ko gabane nna ntate dele bathong ona ke bantse oetse gore ngwana kwa ntse o nthabele ke a nyalwa and-e ke rekeana le monna a ratang e ke motang o lwetse gore mona o tlo bua didimo tseno tse o ntse bua
3: sepati ke ga e balenyalo ke ntho yo o e batlang wena nka bua emapalesa gore ke o etse sadi wa ka wa
2: pedina utlwaatenwa utlwaeko lena tlhopu e ka re so fapane tlhogo ke bae batla go nyalwa kena nna o gathetse te o gathetse te o fetse te ke ntate no wantlolela wa tseba kgabaneleto e ka ba okenentle batho o ko tsamaye tlhelene ko tsamaye
3: se re yeng phoso re tlameya gore re nnete
2: felanete eng
3: bona ke kopa gore le o bolele fa nnete ee o tlose ka ba itumana o ke ene mathateng mosadi ke a o bolelela
2: o nnate yo tene tlo o entseng ka gane
3: gantle
2: otsee ka godio gongwe bona ntho e e tsagetseng pakang tsa le wena e fedile e fetile ga o tlhokaga le go batho ba etseile eo jetsa fane go na go etsa etseng o botsa o tlo bola fane go na go etseng ke mang ena tene a ke moga
3: sepao tso ntshesesetseaadene
2: ke sala morago nne ne ke tlile dipati tlo bua le
3: enaleano mapalesa o ntshetse morago wa tsetse bo rena ke ena yo o e batlang o batla o bonang gantlentle so utlwa o tla e bontho o batlang o e bona o jetse ya o bolelelaenwe
2: o komple gantle gobane o ratang
3: botlhokoenasele
2: ka pela sedi ga o sabe le o so o bua fa le nna ka tsela eo e botlhokoeng a ke ya bolelela go ne ke sa o sala morago

0: ah ka mmadi mabe a timi nna nka se kgone go thusa o sebele go leke ona sa lwana a mpotsa gona baneng ke di o tsamaisa story se nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tsitse o mphe o fitlheletsi lena ga ore tse ditaba tsa katlhe empa ke a o tsisa go letsatsi le ke la dikeng tlo tlela le bopa ke feleletseng.

0: atšhe ka mmadima bepty max nna nka se kgone go thusa o sebele o sempole keng o ne sa lwana jala ampo sa gona gobaneng ke dia sa o tsamaisa story sen nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tseba gore ke itse omphe o fitlhelela 'tsatsi lena ga gore ke lotlise ditaba tsa katle empa ke a o tshepisa go letsatsi lena le ke ke la dikela ke tlotlela le bopaki bo o feleletsentle modie gore nna ga ke na molato
0: aptimax nna wa elelwa gore ntho o e buang ke o beya mosebetsi wa ka tsietsing
1: jang
0: nna nka se tlholetlhelwa ke mosebetsi wa ka ka lebaka la gago
1: ke kopa tshwarelo tlhe a se maikemisetso wa ka gore ke etse jalo ke kopa o be le mamelelonyana fela ka letsatsi le leng fela modieng pele letsatsi le na le dikele ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonalang o tla bona le wena gore mosadi eo ga a bue nnete
0: jale he nna ke be ke reng go ausempolokeng gampo tsa rona gobaneng nna ga ke so ise athikele e gore e gatisiwe
1: bona he mo bolelele gore nna ga ke na molato wena o emetse fela gore nna ke tla le bopaki bo netefatsang gore ga ke na molato mosadi o leshano modie ke kopa le seke langola taba tsa gatlhe mosadi o leshano
0: aptimax motho a sa bue nnete mona ke wena a puo tsena mosadi o mpontshitse bopaki ba gore o mo patetse he nna ntho ene ka nnete o ntse o e bua ga ke golwe ke kopa o tsamaye ke a o kopa tle wa tseba o sempoleteng ga ka o fumana mona nna ke tlofelelwa ke mosebetsi
1: modie ke a o kopa tle le nna ga taba tsena di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bo fedile ga ke batlo o buale ka sila jale sila se ena nagana sila setlhe sila se motswalele wa ka o tlo mpolaya modie ga o batle ke eswa kere ka lebaka la
0: aptimax nna ka maswabi ke etsa mosebetsi wa ka mona ke fuwe ditaelo tse e leng gore ke tlameya ke di sa le morago ga ke sa mamele ditaelo tse nana nna mosebetsi wa ka o tlo fela aptimax ke kopa o tsamaye e tle ke a o kopa
1: kore wa tseba ke qala go bona gore o ka ba gopo ka tsela e tsena modie
0: helang
1: ke gore o bona go le betere gore o tshireletse mosebetsi wago ka bophelo baka a ko inagane le wena o tla bona gore ntho ena e o etsang ga se yona
0: modieenagana
1: gantle nagana please
0: aptimax nne bantshokela jale ke kopa se ka bankenya dinthong tseno tsa gago gobane nnane o di etsa ke ne ke le seyo he
1: modie ke bua nnete a kompolelele o tla reng a se ke swile
0: aptimax
1: selas wa batho yena a le tronkong ga wena o nagana gore ntho e nngwe lengwe e ne le matleng a ga gore o thibe tsena tsotlhe di seke tsa etsagala modieore
0: ke kopa se ka ntshosa ga e lantle ebile tsamaya mosebetsi ko mongata o se ntshosa
1: ke o tshose modie ke bua nnete ga ke ra go batlo boa madimo a tsogong o sa le monnyane modie ore o kwa phela ka sekgobo se jena tlhe ke kopa fela gore o mphe nakonyana ke kopane le mosadi eo o tla bona gore ke ne ke bua nnete
0: wa tseba aptimax le ga o ka bua dipuo tsa manyolong o bona ka ona motsotso nna nka se kgone go pholosa taba ena ga e sa le matsong a ka o bona le sms ene e qetang kena gona jalee e qeta go tlatsa taba eo
1: o batla goreng jwa le modie o batla goreng e buatlhe bua o ntse oreng
0: athikele ena e se tloile matsong a ka ga re bua tena nna le wena re emetse fela gore le tšhabela go sane o tla bo le front page
1: modie e re wa bapala tle mpolele fela gore wa swaswa tle
0: ke swaswa jwang ka ntho jalo
1: helang
0: aptimax
1: ga ke tsebe modie wena mpolelele gobane o ka ntlwelela gore ke itlatlariletse nako e telele tsena fela o tseba gantle gore atikele eno o se o e rometse
0: ashe aptimax o se o tseba ya yona jalo tena nna ke re go wena kore tlho o baleye o baleye lefo gobane go sane surprise bile ena kao fela e tla betse ba rona o
1: etsego
0: kenyeletsa le yena abtisilas
1: ke ke ke a letshaba lona batho ba media

0: ka mmadima ba ptime nna nka se kgone go thusa o sebele o le ke ona sa lwana la ampo sa gone baneng ke disa go tsamaisa story se nna ne ke sena boikgethelo gape
1: ke a tse ke itse ompho o fitlhe letsatsi lena ga lokise ditaba tsa katlha empa ke ao tepisa gore letsatsi lena le kekela dikila ke tlotlela le bo feleletsetle modiei gore nna ga ke lato
0: aptimax nna wa elelwa gore ntho ke o beya mosebetsi wa katsi
1: jaka
0: se tlholatlhelwa ke mosebetsi ka lebaka la gago
1: ke kopa tshwaelotlhe a se maikemisetso wa gore ke etse jalo ke kopa o be le molonyana fela ka letsatsi le leng fela modiei pele le na le dikele ke o tshwaretse ntho e bonalang a bona le wena gore sadi eo ga bue nnete
0: jale nna ke be ke reng ausempolokeng gamosa gona go ba nna ga ke so ise thikile gore e
1: gatekeore bona e mobole nna ga ke na molato wena o emetsela gore nna ke tlale ake bo nnetefang gore ga ke na molato mosadi o leshano moee ke kopa le se ke la batsagatlhe mosadi o leshano
0: motho sa bue nnete mo nakong a bue mosadi o mpontshe bopaki ba gore o mo patetse ntho ene ka nnete o ntse ga ke golwe ke kopa o tsamaye ke kopatlhe oba o sempoleteng ga ke fumana mona nna ke tlofela mosebetsi
1: modiei ke a o kopa nna ga tala di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bo fedile ga ke tlo buele ka sila se ena nagana senka setlhe sila sa lewaka o tlo mpolea modie ga o batle ke ekere ka lebaka la
0: nna ka maso iketsa mosebetsi wa ka bona ke fue ditaelo tse ke tlameya ke di sa le
1: morogoga
0: ke sa mame ditaelo tse nana nna mosebetsi wa ka o tlo fela a botimaxe ke ko tsamaye tle ke kopa
1: korea ke qala go boroka ba gopo ka dee tsena modieng
0: helang
1: kere o bona go le betere gore o tshireletse metsi wago ka bophelo a ko inaga le wena o tla ntho ena e etsang ga se yona
0: modiengnagana
1: please
0: btimax nna bansokela jale ke kopa se ka banya dinthong tseno tsa gane nna ne o etsa ke ne ke le seyo
1: modie ke bonnete ke bonnete tle mpolelele o tla reng a se ke swile
0: aptimax
1: dilase wa batho yena tronkong ga wena o nagana ntho e nngwe le matleng a gago o thibetsena di seke tsa etsagala modie ore
0: ke kopa se ka ntshosa ga e lantle ebile tsama tsebise ko mongata o se ntshosa
1: ke o tshose modie ke nnete ga ke ra go boa madimo a tsogong o sa lenyane modie ore ka sekgobo se tsena ke kopa fela o mphe nakonyana ke le mosadi eo ka bona gore ke ne ke bua nnete
0: wa tseba aptimax ga o ka bua dipuo manyolong o bana ona motsotso ka se kgone go pholosa taba ena ga e sa letsong aka go na le sms e ne ekena gona jale e qeta go tlataba eo
1: o batla goreng
0: atena e se tloile matsong aka ga re bua kena nna le wena ga emetse fela gore babela go sane o tla bo le fun
1: paidmax modi e re wa bapatlhe mple fela gore wa swaswa
0: ke swaswa ntho jalo helang aptimax
1: ga ke tsebe modie mplelele go ba o ka ntloelela gore tlatlariletse nako e le tsena fela o gantle gore a tikeno o se o e rometse
0: ash aptimax tseba e ona jalo tse nna ke re go wena kore tlho o balee lefo gobane go sane the price bile na kaofela e tlabetse bona o
1: etsego
0: kenyele le yena botisilase
1: aa ke a letsha lona batho ba le melele

0: Mamedi pinena e katangu fitla pelesong ke a Celine Dion e bitswang gore ke because you loved me. Pijaramane Malaya seke lantsia. E le shumele metso pele ho hora ya apele. Ke mokgatlhelo wa pele ona no le monate le bitswang ka gore ke re qhoba bosiu. Mamedi ka jeno ke mmanta kgwedi e na le matsatsi a 20 ke kgwedi ya a phupu selemong sa 2020. Lemeso e sela zinke 2026 Afrika Borwa hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo a le matanga mpengo pere dumela motho e motlela ke bitsela ka ke piso soul of access humane rattle how pa mara wenche na ba mpitsa ka hore ke ponto wa selwa ha mamela ke tlo tsa malo wena ha monate mamedi o sekebe wa suta o sebetse ha monate ba mosebetsing lapemo letsa sile monate ke a tsaba batho ntse ba shebile a sala ba shebelletse bolo le bogoko bo hana otla bolo e sale qala ka hora borobong lo hona jwa le tsena ke hona ntse o phamisha mhope bona e felang jwa le itse a sala mamedi ka nete ba sebeditse tough guy le bontate ramrebuti coach murana ramrebuti go tla mona tahlalo sa monnate ka sesotho se paqameng se hlakileng le shumele ba tsuma metsotso apela re kena ho renga yapi a metsela se di affair the soul fix the p maqhubunga khaso a 87.7 Rabajala 106.6 www.lesediafm.co.zt Jalo so utlwe he robo mpuri Papa ding ntsa mohope wa lefatshe tsene di tshwerwe USA Canada le kamare ka Mexico bompudi ke naha ya Spain la ba bompudi ke selo sa 2010 a di papadi tsena di ne di tshwerwetswe Afrika Borwa bona ba ile ba hapa dipapadi tsa mohope wa lefatshe a go re fela pele ke etsa mona ke tlotla ke nka pina ke batla utlwa gore na na maikutlo a lona a eme jwang ka papadi ena e sa tswa fitlha pheletsong ke a tseba ba bane ba batla Argentina e hlole ba bambane ba batla gore naga ena Spain e hlole o ikutlwa jwa ngwena mamedi wena e ratang dipapadi ya mametseng jwalo tshebeletso ya lesedi maikutlwa ke a feng ka papadi e qetang go fitlha pheletsong e ne le papadi tse kgolo tsena tsa mohope wa lefatshe ke dipapadi tse kgolo mamedi re ka nakonyana e nyane fela ke batla go utlwa maikutlo ao o thabile kapa wa thaba o nyatsitse eng o ratile eng dumela
1: Ai, nunca ia pagar visa de avançar em Argentina. Nem ele veio de Argentina, tá? Então, como, mas o que papai dizia que está carinho,
0: boa. Ué, não, não bata na raifinha, e beone, rapang.
1: Argentina.
0: Vai, ninguém, Argentina.
1: Ai, campo e clima, vapa na gati.
0: O Itlien, você vapa na gati.
1: Se não, como que a gente vapa, isso não é, mês.
0: O Egan Nava, não bata em Argentina, galabacala, mês, isso morri. Refi.
1: Kalau kalian ni.
0: Eh, hubungan orang ramai sih jalan bua.
1: Eh, apa? Umur sekolah 23.
0: Cuita. Di mana lah seri?
1: Wesumoto. Jadi saya bilang ni Argentina, kita guna papa di mana mobile ni ponto. Mula pelatila, ini benda di ekstrasi yang kat dia lah pelatila sebab kerana saya nak tahu mana rekod dia faham ni. Kau tengah rekod dia boleh jahai. Haba pala hanka, haba pala Indonesia, haba pala hanka wang ponte. Kalau boleh itu na, siapa bala ba, pasti. Ini dah lepas siapa bapa kita bala dunia, na buat Williams, bapa kita bala bala dunia na ulu ponto. Jadi bapa pasti kerja berkerok, bapa pasti cari juga ulu malu eh, speedy, speedy tapi dah rajin dia ponto.
0: Wenano bateri bina hafinya apa?
1: Oh, ni bateri ni Argentina ponto, na tila tila, ini bateri kan kaya na. Usai ni lah buat apa? Baca, mana kau baca gua papa dia, baca baca gua ke bajuan, baca bapa papa lah papa dia. Kalau sekolah dia barat tak ada, empat dua ni baca kan kata, mana baca kan, mana kan kata, jadi ni ni si ini, apa kata ini si kata baca sekolah pemerintah ni,
0: le Spanish sebeditse antlo bane o ka hopola gore goalkeeper teng qeta o thola medal mona ba e gao ya o hlajwa ntle le nngwe fe
1: a e khona bo sebeditse o a ya tsi ngata o hlajwa ntle le o fela go dintse la go fela ba tsa ntse go le yo bona ba se ntse ba le spin ke ya tle ya na pont ha go ba se tsa ba ba ba nyana ene ka mora ke di set ba ke ba ba ba bona tle ba ntse ba le tsi
0: ya le bo
1: ka di ponto
0: ba ba ra roba o qetela dumela
2: Me Argentina mogotsi ha ke se bile ba ke ne ka ga le bala ba sentse ba itsetse go ga wina mara mathata a bona